calanda tonata arbitro shaman di nava bosham pipado le mama dano lenga maleko luka hubata nashira kona kucheta chata tamo karena jo serie mantulo jamula kiwa putha koda shara samnya weta tanal chayana taga gatala khoso tanal dadana kanjela mara tu madure nande shadur sadur nandana nature na sorya dana jothyo na shandu vachaymalo ina aptraria punara bhama dana malko do jama khora kominye konte na adivo dalla bulo sokande bachara nam bicho gada sore kande dilapana ve to anna vajatana sagana damo na te patana tava kasarana gota bipa maitala shka kucha kama o sokal de satula damo ta dilapati ta jakya samula tana dita tika samara ke sipina damo na parabota bulua bolango da zadiya dana tole na da bulonga gatukuna bala manchetina saluan to sai ke sa onda ya ke ondo karma ma goda bombena pada chakko dana jala wande sakala koina gantu tamano tubu me tau kase paira nana ni gire sai gari ke mare gela watan taran tirau ti terde se banga sumya mira para danga da da ki sonae damo to mato go zika da jal kya mai tubu she kura ka balya kuchya kana ki lenge ke didi gosta maya na gadia go de teme tia kumara bawa sige balta ekta da sa koira olia daro sheta kalo miri kalo ge goru olia daro sheta go da na one na di ne kawe topya kana mai re silla sa ne go da ichar ma dala me ne go da bolte sama tha ke tazi banagin bakka ki gwadiya pappa volkana warata wachiya gango chama ke tano atai na kirai na thuppa sanna ogata shuba kuma laita bala pate to nan santa mar chomala kire na kataka wa parote dana o banagin bakka ki gwadiya pappa volkana warata wachiya gango chama ke tano pula sa kadamita or kya wande sigana o shipping se na ga simole gasana paisi jame ko na ga danga arda dale na o dadai mara el yoga karetan shara na utalai mara el yoga nani kachi mana o asena el yoga lega ama ketana o silaza tamaina bolte samada ki o